0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam kisah mulia.
4: Tanya saya Mu'adz dapat kembali berjumpa kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Radhiyallahu anhu juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah sama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utsbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri, dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utsbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdus Syams, makan bersama dalam satu piring dan duduk Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya? Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti. Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan, dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah, dan ia akan menjadi ahli warisku. Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu.

Tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima salim, karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman. Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar,
Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang beriman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah Azza wa Jal dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan Murtaddin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang Nabi palsu. Dan di perang Yamamah pula, anak angkat Abu Hudzaifah, yakni Salim radhiyallahu anhuma, gugur sebagai syuhada. InsyaAllah. Mereka hidup bersama, dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, gemarkah Anda meminum kopi? Nah, bagi Anda pecinta kopi, hari ini tanggal 1 Oktober adalah hari yang spesial. Pasalnya, sejak 2015 lalu, hari ini dirayakan oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, sebagai Hari Kopi Internasional. Insan Edukasi Hari Kopi Internasional, tanggal 1 Oktober, biasanya diperingati dengan diadakannya berbagai acara bertema kopi. Menikmati kopi. Acara ini biasanya digelar oleh komunitas kedai kopi, petani kopi. Pada 7 Maret 2014, International Coffee Organization atau ICO

0: ICO menyebut Hari Kopi Internasional sebagai hari perayaan para pecinta kopi di seluruh dunia. Mereka juga menyebut hari ini sebagai momen perayaan perjalanan kopi dari kebun ke kedai. Kopi dianggap sebagai penghubung komunikasi, kreativitas, budaya, dan aktivitas yang menyenangkan lintas komunitas. Kopi adalah bahasa universal. Insan Edukasi, sebelum penetapan tersebut pada tahun 2015, sebenarnya sudah banyak negara yang merayakan penyelenggaraan Hari Kopi, walaupun beberapa di antaranya baru bersifat nasional. Di Jepang, peringatan Hari Kopi pertama kali dipromosikan oleh All Japan Coffee Association pada tahun 1983. Di Indonesia pun sebenarnya, Hari Kopi pertama kali dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Skotlandia, Australia, dan Inggris Raya sepakat merayakan Hari Kopi pada 29 September. Namun, penetapan tanggal 1 Oktober sebagai International Coffee Day oleh International Coffee Organization tak bisa dianggap sebagai kesalahan. Justru dengan ini, pesan-pesan yang dapat disampaikan dari Hari Kopi bisa lebih digaungkan secara Insan Edukasi, terlepas dari perbedaan tanggal peringatan Hari Kopi, bagi Anda penikmat sejati kopi, setiap hari adalah Hari Kopi, bukan? Mari kita menyeruput kopi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: 105 FM.
1: This is my face. Who is this?
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel.

0: Halo.
1: Macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Fastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah. Padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas. Dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Bener, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?
0: Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, di Bali dipanggil dengan nama Ibu Pari atau Nini Pantun.
1: Nini Pantun.
0: Ya. Nah, kalau di Lombok namanya Empon atau Bebuyut. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Indo Pari.
1: Indo Pari.
0: Ya. Kalau di Aceh dinamakan Ineng Bede. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat namanya adalah Ibu Pari.
1: Oh, begitu ya, Mas. Oh ya, Mas. Sayang ya, sekarang banyak orang tidak mengenal tentang mitos Dewi Sri.
0: Ya.
1: Orang Indonesia modern kelihatannya banyak yang lupa terhadap mitos itu.
0: Benar, Mas Fastu. Padahal rumah Dewi Sri yang bernama Kerobongan saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa milik para pangeran atau di museum.
1: Kerobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Kerobongan?
0: Benar, Mas Fastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut kerobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut kerobongan.
1: Ya. Tapi lalu di mana letak kerobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Kerobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari kerobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam kerobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul kerobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan apa?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 1 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 30 September 2026, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu, ada satu wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Nias Selatan. Hujan ringan di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dias, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunung Sitoli. Hujan sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Sibolga. Berawan di wilayah Nias Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwo.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tcel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Hey, Raven.
1: Hola, cariño.
2: Hey, Ray.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Raw, selamat pagi. Semoga pagi Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi kamu di program Request Pagi di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca ya. Jadi buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, perdana kita di pagi ini, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Pagi Raw Request.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
1: Dengan siapa ini? Dengan Laila Bang.
2: Oh Laila, iya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik juga Bang. Mau request lagu apa Bang?
2: Lagu dari apa lah, dari Stinky.
1: Yang berjudul apa Bang?
2: Mungkinkah.
1: Oke, dari siapa tadi Bang?
2: Stinky.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya Bang?
2: Salamnya buat Laila, selamat tugas. Dan buat semua pendengar setia Raw FM tanpa terkecuali yang lagi dengar.
1: Oke Bang.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, kembali ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Raw. Manusia bodoh by Ada Band. Salamnya buat pendengar Raw, makasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, ini dari chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Tirai by Raffi Kaduri. Salam manis buat adek Tata. Waduh, ini Laila ya yang lagi nyer. Oke, ini kita sapa lagi dari chat WhatsApp. Dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Request pagi bersama Laila.
1: Iya Bang, gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam. Abang gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah.
1: Saya juga okay. Alhamdulillah, I am okay. Mau request lagu apa Bang?
3: Lagu Netral.
1: Itu judul apa penyanyinya Bang?
3: Grup bandnya.
1: Oh, yang berjudul apa Bang?
3: Tinggallah dulu judulnya apa.
1: Oke, bentar ya kita cek. Netral. Netral ada Zero Toleransi, ada Johnny Playboy, Garuda di Dadaku, di Pantai di Kala Rembulan, Cinta Gila, Cahaya Bulan, Bidadari.
3: Bintang ada rintangan judulnya.
1: Bintang. Lintang Bang.
3: Iya.
1: Oke, ada Bang Lintang. Di salam siapa Bang lagunya?
3: Ya kirim salamnya buat Laila aja deh. Ya selalu.
1: Oke Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Next ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Terpaksa Aku Lakukan. Di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Boy Juntang Ribatana 2, Saru Regar, dan semua pendengar Raw FM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi juga Mama Rani di Asrama Si Hitang. Minta lagu Salam Rindu buat Papa Mama dari Arif. Salam-salamnya buat semua pendengar Raw. Semua pendengar, makasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, next ini dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis. Waalaikumsalam Bang. Request lagu Andai Kau Datang Kembali. Andai Kau Datang Kembali. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntang di Bodana 2, Saru Regar, Toyib di Pijar Calling, Ayah Jabran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, penjahitnya Tama Bin 7 dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next ini ada lagi dari Vechat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu Mutiara Kak. Salam-salamnya buat Kakak aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program kedua ini ya, buat mendengarkan requestan dari para pendengar Raw FM. Jadi buat rekan Raw yang masih ingin merequest lagu kesayangannya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Raw FM, waalaikumsalam. Request lagu Jika Kau Rasa Getarannya by Slam. Diputar ya Mbak, penyiar yang cantik. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Armada yang berjudul Cinta Itu Buta. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Daun-Daun. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Menjelang siang ini lain.
1: Oh, waduh. Oke, Bang, menjelang siang ini. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Jamrud.
1: Jamrud? Oh, yang berjudul apa, Bang?
2: Apa ya? Tengoklah dulu.
1: Oke, bentar ya.
2: Jamrud. Kok pada setiap yang nelpon ya?
1: Mungkin lagi ada aktivitas lain, Bang.
2: Iya
1: sih. Oke, ini ada Rasa Cinta Padamu. Asal British, maaf. Terima kasih berakit-rakit. Pelangi di matamu, ajari aku. Waktuku mandi, Viva Jammers untuk ibu tentang kita. Surti Tezo, surga milik.
2: Tentang kita.
1: Yang mana, Bang?
2: Tentang kita.
1: Tentang kita. Oke. Okay. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
2: Ya buat kita-kita aja.
1: Oke, okay, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini buat yang nelpon tadi boleh ditelepon balik ya. Oke, ini next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Siang Kak, siang juga mau request lagu Imagine Dragon featuring Sia yang berjudul Born to Fight. Sam-samnya buat kakak penyiar, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, aku Samson. Waalaikumsalam. Dari Panyanggar mau request lagu Siti Nurhaliza featuring Cakrakan, Seluruh Cinta. Salam buat Kak Jamila Rangkuti Gozali. Gozali Rangkuti, makasih ya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini yang nelfon tadi nggak jadi ditelepon balik ini. Oke, rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi. Dari pagi hingga siang ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Raw FM yang sudah setia menemani Laila. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat Anda di hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani Anda hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 1 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 30 September 2026, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu, ada satu wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Nias Selatan. Hujan ringan di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sirimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Hujan sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Sibolga. Berawan di wilayah Nias Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwo.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Roy FM. Saya Laila, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Rekan Rau, kerontokan rambut bahkan jika sampai terjadi kebotakan adalah momok bagi pria atau wanita. Salah satu jenis kerontokan yang paling umum adalah androgenetik alopecia. Androgenetik alopecia adalah kondisi kerontokan rambut yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik atau keturunan dan hormon atau androgen. Kondisi ini sering disebut juga sebagai kebotakan pola pria atau kebotakan pola wanita. Dijelaskan oleh Dr. Nilam Permatasari, androgenetik alopecia merupakan jenis kerontokan rambut paling umum. Kerontokan pada androgenetik alopecia sangat khas. Pada pria, kerontokannya dimulai dari bagian depan atau penipisan di bagian ubun-ubunnya. Sekitar 80% berusia di atas 40 tahun yang mengalami kebotakan biasanya karena androgenetik alopecia ini. Sementara itu, ciri khas pada wanita, penipisannya merata di bagian atas kepala atau garis rambut melebar. Namun, bisakah kerontokan rambut diatasi? Ada perawatan yang efektif untuk memperlambat, menghentikan, dan dalam beberapa kasus memulihkan sebagian pertumbuhan rambut. Menurut Dr. Panji, karena kasus kerontokan ini disebabkan oleh hormon androgen, pengobatan bertujuan untuk mengendalikan atau memblokir hormonnya. Terapi lain yang bisa dilakukan antara lain penggunaan laser, suntikan konsentrat platelet dari darah pasien atau PRP untuk merangsang pertumbuhan rambut. Sedangkan opsi lainnya adalah transplantasi rambut untuk memulihkan rambut secara permanen di area yang sudah botak. Pilihan terapi terbaru adalah terapi RC yang menggunakan citosan yang diekstrak dari tanaman jamur. Citosan ini memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan juga mempercepat penyembuhan. Menurut Dr. Panji, terapi ini bersifat restorasi dan merangsang rambut. Citosan akan dioleskan atau diinjeksikan ke lapisan kulit kepala bagian atas menggunakan jarum mikro. Idealnya terapi ini dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali tergantung kondisi masing-masing orang. Nah rekan Rau, itu dia informasi mengenai mengenal androgenetik alopecia, penyebab botak pada pria dan wanita.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah salatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5 FM.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur, lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Radio station in Padang Sidempuan 105.

0: Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

105 FM. Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Rao, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Rao, itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: 난 주호진 씨가.
3: Ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan, senang sekali rasanya ya di siang hari ini lah kembali menyapa ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya di siang hari ini sudah masuk ke program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Raw FM, Ketabu-Ketabu, Ketabu-Ketabu request lagu Batak dan juga Tapsel tentunya ya. Ke nomor 082299996105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS tentunya ya. Ini langsung saja dia bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari Omega Trio katanya, yang judulnya Bunga Niholong Hu ya. Dikirim salam katanya untuk pendengar dan juga kakak yang lagi menyiar aja. Terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kata apa tuh Sidimpuan?
1: Halo, kita pusurein dengan siapa di mana dirimu?
0: Ketabu-ketabu, ada Bang Noah ini, ada Lia dong di Padang Sidimpuan tentunya ya.
1: Sudah makan?
0: Sudah makan, sudah dong.
1: Apa lauknya deh?
0: Oh, kepo sekali ini ya,
1: ya kali
0: cukup aku yang tahu. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sekali ya, di bulan baru, di bulan 10 ini, gak terasa Bang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siang hari ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini?
1: Berapa boleh lagu yang bisa di request?
0: Satu aja sih, cukup satu untuk hari ini.
1: Iyalah.
0: Untuk hari ini.
1: Aku mau orangnya baik-baik aja.
0: Apa sih adanya ya. Mau request lagu yang mana ini?
1: Lagu, aku pernah kudengar lagu judulnya Sukun, apa gitu?
0: Syukur?
1: Sukun.
0: Sukun. Ya, ini lagu Tapsel atau Batak ya?
1: Batak.
0: Sukun. Sukun.
1: Bukan Sukun, oh, juga.
0: Sukun Madirim dari Dorman Manik ini Bang.
1: Oh, itulah.
0: Memang ini ya, memang ini ya.
1: Kayaknya itu.
0: Kayaknya ya. Kita coba dengarkan ya. Oh, salam-salam lagi lagunya.
1: Salam buat adikku yang jarang mandi ini ya.
0: Jarang mandi ya. Jangan dibilang-bilang ya. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Sembari menanti dari via telepon, ini kita langsung ke via chat WhatsApp saja. Ada dari Bang Syahadan, ini minta diputarkan lagu Roda Tu Pestami dari Nenggolan Sister ya. Dikirim salam untuk Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Cepis di Penyanggar, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran di Seloting Baru, Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon, kita sapa. Terputus ya, belum sempat diangkat sudah terputus aja nih. Oke, ini bisa di calling-calling lagi liatnya ya. Lanjut, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Opung Iqbal, ini minta diputarkan lagu Hujau Guarmi. Dikirim salamnya seperti biasa ya, dia gak usah sebut deh. Oke, Opung Iqbal tadi ya, ditunggu.

0: lagunya. Dari via telepon sudah mengudara lagi, kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh si Dimpuan. Ketabo, ada bang siapa ini?
1: Bang Burkat.
0: Bang Burkat, aduh lupa lihat ya. Gimana kabar bang siang hari ini?
1: Baik.
0: Baik sekali, ini mau request lagu Batak atau Tapsil ini?
1: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, yang mana judulnya ini? Aduh, deras sekali di sana bang ya. Bisa diulang bang judulnya? Tutup Tupalipi tadi. Dari Argado Trio ya?
1: Iya.
0: Oke, mas salam-salam lagi bang lagunya ada ini.
1: Ya, salamlah sama kawan tuh yang ngomongin ini aja lah.
0: Oke bang, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp, kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Ini ada dari Samson, ini merequest lagu Mariana Sitanggang, Kau Panggil Aku Paribanmu. Oh, judulnya Kau Panggil Aku Paribanmu dari Mariana Sitanggang ya. Di salam katanya untuk Kak Jamilah Rangkuti, terima kasih. Oke, siap, ini terkhusus untuk Kak Jamilah ya. Ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Lanjut lagi dari via telepon. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
1: Ketemu.
0: Siapa nih? Ketemu.
1: Ketemu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Nana.
0: Dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam dulu, baru dikenal ini suaranya.
1: Ini lagi ya kering lah.
0: Lagi kering ya.
1: Sebab itu mangan payah-payah.
0: Oh iya, payah nih, mau payah dah. Ini mau request lagu apa ini, Bang? Bakso lagi.
1: Oh,
0: Batak atau Tapsil ini?
1: Apa kabar, Kutil ya?
0: Oh iya, alhamdulillah baik sekali.
1: Ini lagu Batak.
0: Batak mau yang mana ini judulnya?
1: Apa ya? Dongan Matua.
0: Dongan Matua, Dongan Matua. Wih, udah banyak. Dari siapa nih bang? Dari Eni Sinaga. Oke, ini kita pilihkan dari Eni Sinaga aja ya.
1: Siapa?
0: Dari Eni Sinaga, duet sama si Rizal Nenggolan. Oke deh.
1: Jarang siaran kayaknya dia.
0: Kenapa bang?
1: Jarang siaran ya.
0: Karena kemarin ya libur.
1: Oh, pantes.
0: Satu hari libur, oke.
1: Satu harinya?
0: Iya, satu hari. Ini mas salam-salam lagi bang lagunya.
1: Salamnya buat dia aja deh. Udah lama kayak gak dengar suaranya.
0: Wih, banyak.
1: Atau saya aja yang kangen ya.
0: Oh iya sih, betul.
1: Iya deh.
0: Oke okay, bang, siap.
1: Semua yang lagi denger aja deh.
0: Oke
1: okay. Iya, mangan sati mulak senggoti mau lihati warusuti.
0: Oh asik deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, siap, ditunggu lagunya. Oke okay, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Oke okay, dari via telepon ternyata masih ada. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kata apa tuh si Rimpuan? Ketabo, mamaku, gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah masih bahagia, soalnya aku rada-rada mau ketawa ya.
0: Kenapa ya? Kenapa nih?
2: Apakah ada yang ikan... rindu rupanya ya?
0: Iya. Ada yang rindu sama Lia ya? Mamaku mau request.
2: Itulah.
0: Mau request lagu apa nih, Ma?
2: Tapsil dong,
0: selalu di hati. Mau yang mana nih majulurnya?
2: Bidadariku
0: dari Dedi Gunawan. Ini lagunya ada, mah mau salam-salam lagi?
2: Salam-salamnya yang buat yang baru lihat aja lah.
0: Oke okay deh mas, siap.
2: Jangan merindu ya, bilang sama dia.
0: Iya, harus nanti dia bilang ini. Oke okay, mas, siap.
2: Terima kasih.
0: Ditunggu lagunya mamaku. Oke, tadi dari Mama Habib tadi ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
3: Ketabo, ada Riko di kota Cibo. Ini lagi berkata ya.
0: Ketabo, Bang Riko, ada Lia di si Dimpuan tentunya.
3: Bagaimana cuaca di kota Cibo kali ya?
0: Cuaca di si Dimpuan panas sekali bang di sini.
3: Menung-menung
0: manja ya bang.
3: Jelas sekali ya.
0: Selalu terbanding balik dari
3: sini.
0: Oke okay, bang, semoga sehat selalu ya. Di sana ya. Amin, amin. Ini Medan Bung. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Nanti ada catatan dulu.
0: Nanti oh iya ada Bang, ada. Jam 5 ya.
3: Aku salam-salam ya buatnya buatnya Mama Ika, buatnya Mama Gadis, buatnya Mama Restu dua-duanya, buatnya buat semua yang mau ikutan dan di Rawi salam kompak.
0: Oke, siap.
3: Buatnya Kakak selamat tugas sampai tuntas, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya Bang Riko. Ketabu. Oke, dari Bang Riko tadi ya, minta diputarkan lagu Ini Medan Bung. Siap, diputarkan nanti Bang ya. Ini kita langsung saja ke lagu ya, atau nanti kita bacakan saja ya. Dua lagi dari via chat WhatsApp ini. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu Batak, judulnya Dongan Matua. Dikirim salam katanya buat kakaknya aja, terima kasih. Ini Dongan Matuanya sama seperti requestan dari Bang Ricardo tadi ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu Tapsel yang judulnya Kalah di Persuadaan. Ini salam-salamnya nggak ada ya. Oke, kakku, siap, ditunggu lagunya ya. Kita putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Indonesia 105 FM Rau Padang Sidempuan.

0: Satu, dua, tiga. Nah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang.
1: Halo?
2: Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, kamu mau di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salah. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng lihat tentunya di pagi menjelang sore hari ini. Di pagi ya, sudah mulai typo ini ya. Di siang hari menjelang sore hari ini tentunya ya. Masih bareng lihat tentunya dan setia menemani ruang dengar Anda dimanapun berada. Dan pastinya masih bisa merequest lagu di genre Batang dan juga Tapsel tentunya ya. Masih dengan nomor yang sama ke nomor 0822 999 996105. Dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS tentunya ya. Langsung saja dia bacakan dari via chat atau WhatsApp ini. Ada yang minta diputarkan lagu Dermaga Cinta dari Nila Sari dan juga Farosi Memora katanya. Dikirim salam untuknya, lagi mendengarkan saja. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta dipertanya. Dikirim salam untuk yang lagi bertugas saja. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Tapsel yang judulnya Poswan ya. Dititip salam untuk yang lagi mendengarkan saja dan juga buat kakak yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap ya. Ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Mardua Holong katanya. Aduh, Mardua Holong ya. Dititip salam katanya untuk yang lagi mendengarkan saja kak. Terima kasih. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya ya. Dan mungkin untuk sesi request lagu Batak dan juga Tapsel kita sudahi.

Sampai di sini ya, karena nanti di formasi pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat tidak ada lagi request ya. Hanya ada lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca nanti. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sian dia doho kele, songon belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan bukti

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tapsel menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau PERDA. Persetujuan bersama tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapsel dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RANPERDA perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Tapsel, Sipirog pada Rabu 30 September 2026. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbudin Ritonga, Ketua DPRD Tapsel Haji Rahmat Nasution, beserta para pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris Daerah Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, para staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, para kepala bagian serta para camat sekabupaten Tapanuli Selatan. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Tapsel menyampaikan bahwa dari 35 anggota DPRD, sebanyak 32 anggota hadir sehingga kuorum terpenuhi. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua, yakni pengambilan keputusan terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Tapsel tahun anggaran 2026. Pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tapsel. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran telah melakukan penyempurnaan, koreksi, dan penyesuaian terhadap materi RANPERDA perubahan APBD 2026. Berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tapsel, struktur perubahan APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar 1.556.814.563.820, belanja daerah sebesar 1.750.654.549.634, sehingga terdapat defisit sebesar 193.839.985.814. Dalam pendapatan akhirnya, Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tapsel atas kerjasama dalam seluruh tahapan pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026. Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam rangka memberikan stimulus terhadap pergerakan ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan indikator makroekonomi terbaru, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada triwulan 2 2026 mencapai 4,57%, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 1 2026 sebesar 3,49%. Secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,52%. Di sisi lain, Bupati mengingatkan bahwa ruang fiskal Tapsel ke depan menghadapi tantangan, terutama akibat penurunan aktivitas produksi sektor pertambangan yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah, termasuk dividen dan royalti. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tapsel terus mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, termasuk penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD, dan digitalisasi penerimaan daerah. Setelah persetujuan bersama, pemerintah Kabupaten Tapsel melalui tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD akan menyiapkan RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, beserta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah.

0: lainnya hanya di 105 Revamp Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100 GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di sore hari ini. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas hingga malam nanti ya. Dan tata lihat di luar ini gelap banget dan hujan ya. Ini cocok banget untuk makan-makan yang pedas kita ini di sore hari ya. Tapi jangan dulu ini ya, rekan rawa kita di sore hari ini dalam program Request Sore Bersama RFM ya. Dan seperti biasa, rekan rawa tahu di sore hari kita dalam pilihan lagu dangdut, khusus dangdut ya di sore hari ini. Jadi buat rekan rawa yang ingin request lagu sekarang juga di khusus dangdut, kita bergoyang-goyang ya di sore hari ini. Langsung saja boleh banget hubungi Tata ini ke nomor 0822 9996105. Boleh melalui via chat WhatsApp, telepon dan SMS juga. Dan jangan lupa boleh dari aplikasi kita Rau FM, di boleh Rau download ya di Play Store ya. Boleh bisa dari situ, ingin request lagu juga boleh banget. Yap, ini tetap mungkin bacakan dulu ya. Ini dari requestan Anda dari via chat WhatsApp ya. Terlebih dahulu ini sudah bergabung tanpa nama ini dengan ujung nomor 5423, ingin request lagu Madu dan kirim salamnya buat pendengar aja. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap lihat dulu ini sudah bergabung kembali ya. Ini dari via chat WhatsApp ini kembali. Ini dari Kak Nata, ingin request lagu yang judulnya Enggak Pakai Lama dari Venue Nur dan kirim salam buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dan kirim salamnya buat kamu aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya, pinirkan tahu dari via telepon sudah bergabung ya. Tanpa nama, kita sapa-sapa dulu. Halo, request sore bersama RFM.
1: Halo, request sore bersama dengan kabar dirimu.
0: Dengan Tata, ada di mana-mana ini Bang Noah.
1: Apa kabar di sana?
0: Ini kabarnya dingin-dingin empuk Bang, deras di sini hujan ini.
1: Sama dong.
0: Sama dong. Abang juga di sana kah? Gimana kabarnya ini?
1: Dingin-dingin becek.
0: Aduh. Oke, Bang, ini kita bergoyang ini di sore hari. Mari kasih lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Jangan Bilang Siapa-Siapa ya.
0: Jangan. Iya, Bang.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Jangan bilang-bilang. Tata lihat dulu, Bang, ini. Jangan bilang-bilang ini dari Saipul Jamil.
1: Iya.
0: Oke, Bang, siap. Ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
1: Salamlah buat kita yang ada di mana-mana.
0: Oke, Bang Noah, siap. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia dari Bang Noah. Ingin rekas lagu Jangan Bilang-Bilang dari Saipul Jamil ya. Siap banget Bang Noah, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, lanjut lagi ini tetap bacakan dari via chat WhatsApp ya. Kembali lagi ini sudah bergabung dari Kak Sari. Ingin rekas lagu Rindu Berat dan dikirim salamnya buat pendengar aja di sore yang hujan-hujan ini. Oke, siap buat kakaknya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini Tata lihat dulu kembali dari via chat WhatsApp. Ini masih ada mengetik ya tanpa nama ini ya. Kita tunggu dulu ini kakaknya yang mengetik dari via chat WhatsApp ya. Oke, ini sudah bergabung kembali ya dari via chat WhatsApp. Tata lihat dulu ini. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Selamat sore juga, waalaikumsalam. Ini Kak, tolong dong diputarkan lagu yang judulnya Tarik Mang dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya buat kakaknya ya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Masih itu saja yang bergabung di sore hari ini. Mungkin kita kawal lagu perdananya ini dari dari Amrits yang judulnya Madu. Dan buat rekan rau, kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka, para pelaku perbuatan ini, menganggap remeh perkara ini, bahkan menganggap hal yang biasa terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan azab yang keras dan pedih. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab mengubah batas tanah termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan yang terdapat dalam kitabnya Al-Kabair. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, ada beberapa hadis yang diantaranya adalah, pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama qita shibrin minal ard tuwikahu min sab'i ardina." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama minal ardi syai'an tuwikahu min sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah sedikit secara zalim, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifalahu bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina." Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Pendengar yang budiman, itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah merampas atau mengambil tanah, dan tentu masih ada hadis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, berikut pelajaran yang dapat diambil dari kesimpulan tadi, di antaranya yaitu, pertama, kerasnya siksa bagi pelakunya. Dalam kitab Bahjatun Nazirin Syarah Riyadus Salihin diterangkan bentuk azabnya. Maksud dari dikalungi dari 7 lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil secara zalim dari tanah tersebut pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar, dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau disiksa dengan menenggelamkan ke 7 lapis bumi dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya. Sementara itu, dalam kitab Taisirul Alam dijelaskan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnya, yaitu merampasnya baik sedikit ataupun banyak, maka dia datang pada hari kiamat dengan azab yang berat, di mana lehernya menjadi keras dan panjang, kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai 7 lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah. Demikian juga dalam kitab Syarah Penjelasan Riyadus Salihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, manusia jika merampas sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maksudnya, menjadikan baginya kalung pada lehernya, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat. Selanjutnya pendengar, yang kedua sebagai sebuah kezaliman dan dosa besar. Merampas tanah merupakan kezaliman, termasuk dosa besar, dan kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit maupun luasnya, karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar. Syekh Al-Utsaimin

0: Utsaimin berkata, hadis ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zolim, yaitu kezoliman dalam masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya sejengkal tanah, bukanlah ini bentuk penentuan kadar, tetapi bentuk mubalaghah atau kiasan, yaitu berarti jika merampas kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang Arab menyebutkannya sebagai bentuk mubalaghah, yaitu walaupun sekecil apapun maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Kandungan dari hadis-hadis tadi adalah janganlah meremehkan kezoliman meski sekecil apapun, walaupun cuma merampas sejengkal tanah, dan merampas tanah termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, pemilik bagian atas dan bawahnya. Maksudnya pendengar, dari hadis-hadis tadi juga dapat diambil pelajaran bahwa orang yang memiliki tanah maka dia memiliki juga bagian bawah sampai 7 lapis bumi dan juga bagian atas berupa ruang udara. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam hadis riwayat Aisyah menunjukkan dalil bahwa orang memiliki tanah maka dia memiliki juga tanah bagian bawahnya sampai 7 lapis bumi. Tidaklah boleh seseorang melubangi kecuali dengan izinnya. Misalkan seseorang ditakdirkan mempunyai tanah seluas 3 meter persegi dan sekeliling tanah itu adalah milik tetangganya, kemudian tetangganya bermaksud untuk membuat lubang atau terowongan di antara tanahnya dan melewati bagian bawah tanah orang tersebut, maka tidaklah dia dibenarkan dalam hal ini karena orang tersebut memiliki tanah dan apa saja yang berada di bawah tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. Sebagaimana juga ruang udara di atas tanah adalah miliknya sampai ke langit, maka seseorang tidak bisa untuk membangun atap kecuali dengan izin tetangganya. Oleh karena itu, berkata ulama, udara itu mengikuti apa yang tetap, yaitu tanah, dan tanah itu sampai 7 lapis bumi. Jadi seseorang yang memiliki tanah mempunyai bagian atas, bagian bawah dari tanahnya, tidak boleh seseorang merampasnya. Demikian pendengar yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qal, "Qul amantu billahi thumma istaqim."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu." Allah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Dikisahkan, ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari salah seorang cucunya. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan bagianmu di dalam kitab Allah dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagianmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Lalu berdirilah Mughirah bin Syu'bah. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya 1/6." Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang mendengar bersamamu?" Muhammad bin Salamah pun berdiri dan bersaksi seperti itu. Setelah mendengarkan masukan dari para sahabat itu, Abu Bakar pun menerapkan kepada nenek tersebut dan memberinya 1/6 bagian dari harta cucunya. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib sendiri, sedangkan mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling akrab, paling mulia, paling beliau cintai dan paling agung, hanya meriwayatkan sedikit saja dari hadis Rasulullah. Jumlah hadis yang diriwayatkan ketiganya tidak sampai 1/100 hadis yang diriwayatkan para sahabat lainnya. Padahal, keistimewaan salah seorang di antara mereka tidak ada yang menyamai 3 orang terbaik tersebut. Perbedaan pun mulai tampak pada teks-teks hadis, sehingga Abu Bakar menganggap bahwa hal ini bisa mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Kalian menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah yang kalian berbeda di dalamnya. Jika demikian, orang-orang setelah kalian akan lebih parah lagi perbedaannya. Jadi, janganlah kalian menceritakan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepada kalian, katakanlah, antara aku dan dirimu ada kitabullah. Halalkanlah apa yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan." Abu Bakar berkeinginan kuat mengajari setiap orang dari segala sesuatu yang wajib mereka ketahui untuk mengasah otak dan mendidik hati mereka dan agar dapat memperbaiki kualitas agama dan dunia mereka. Abu Bakar tidak meninggalkan satupun apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ajarkan kepada orang lain sampai pada pengelolaan mereka terhadap harta pribadi mereka. Abu Bakar sangat mencamkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 27.
2: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 29.

0: Berdasarkan ayat-ayat yang suci ini, Abu Bakar mengingatkan orang-orang yang mengira bahwa dunia kejayaan sudah datang kepada mereka untuk menjauhi sikap boros dan kikir. Dia beranggapan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sederhana yang bisa menempatkan diri pada posisi antara boros dan kikir. Karena di antara keduanya, boros dan kikir, terdapat kelurusan atau keadilan. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci rumah tangga yang membelanjakan rezeki beberapa harinya dalam waktu satu hari."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 1 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 30 September 2026, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diguyur hujan.

0: berawan di wilayah Nias Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Roy FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
2: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: Kisah Inspiratif Sahabat.
1: Pahamilah, jika tugas itu diberikan kepadamu, tidak berguna lagi perkataan benar jika tidak dilaksanakan. Perlakukan manusia di majelismu dengan perlakuan yang sama di hadapanmu dan dalam keputusanmu, sehingga tidak ada seorang pun bangsawan yang ingin membuatmu berpihak kepadanya, dan tidak ada satu orang lemah pun yang putus asa dari keadilanmu. Bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Perdamaian itu boleh antar sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan pernah ragu atau sungkan untuk mengubah keputusan yang telah kau putuskan jika engkau menemukan bahwa keputusan itu keliru. Jangan ragu untuk mengubahnya. Jangan sampai keputusan itu menghalangimu untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada sejak dulu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Meneliti dan mengkaji ulang kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus terkungkung dalam kebatilan. Orang Islam itu berlaku adil kepada sesamanya, kecuali orang yang terbiasa memberi kesaksian palsu, terkena hukuman, dicurigai bersekongkol, atau kaum kerabat. Kemudian, pelajarilah masalah yang diajukan kepadamu yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu, bandingkan setiap permasalahan dan ketahuilah padanannya. Kemudian bersandarlah dalam pendapatmu kepada keputusan yang paling Allah sukai dan paling mendekati kebenaran. Hindari sifat pemarah, gelisah, cemas, menyakiti orang, dan berpura-pura tidak tahu ketika terjadi perseteruan atau menghadapi musuh. Ketahuilah, keputusan dalam kebenaran itu termasuk salah satu hal yang Allah janjikan pahala dan patut dikenang. Siapa yang tujuannya murni untuk kebenaran, walaupun bertentangan dengan dirinya, niscaya Allah akan mencukupkannya antara dia dan orang-orang. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, niscaya Allah akan menjadikannya sebagai malapetaka. Sesungguhnya, Allah tidak menerima amal hambanya kecuali yang ikhlas. Bagaimana menurutmu mengenai pahala di sisi Allah yang berupa rezeki dan rahmatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar meringkas dasar peradilan dalam sebuah surat yang dia kirimkan kepada salah seorang sahabat, dan dia menuliskan surat tentang kewajibannya ketika memutuskan perkara di kalangan umat Islam. Peganglah lima hal, niscaya akan selamat agamamu dan engkau pun mendapat hakmu yang paling utama, yaitu jika ada dua orang berseteru mendatangimu, engkau harus mendapatkan bukti yang kuat dan sumpah yang pasti. Kemudian, dekatilah orang lemah sehingga dia mau mengaku dan berani mengatakannya. Berilah janji penyelesaian masalah kepada orang asing, karena jika terlalu lama menunggu, dia akan meninggalkan keperluannya dan kembali ke keluarganya. Orang yang membatalkan haknya adalah orang yang tidak mengangkat kepala. Berusahalah untuk mendamaikan masalah selagi keputusan itu belum jelas bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Umar mengajari para hakim menggali hukum dari Al-Quran pertama kali, kemudian sunnah, selanjutnya ijma, dan setelah itu ijtihad dengan nalar, yaitu dengan menggunakan kias atau perumpamaan masalah dan mencari maslahat, maksud, tujuan syariat, dan sebagainya.
0: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do di sikele dah.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangion da kele?
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamzah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamzah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamzah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: kan, Rao? Siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
6: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Insan Edukasi, kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
0: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan Edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya di kapal pesiar itu. Kemudian saya

0: di Amerika, itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
1: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
0: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
1: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
0: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem, segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
1: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
0: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, nah, itu saya menjadi desainer dan saya juga senang sekali mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang impor-impor itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan. Kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari di rumah saya tiap malam malam setu. Itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.

0: Insan Edukasi, sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia. Dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan Edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamsah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomorsatukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, dapat gaji lagi gitu. Jadi gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan Edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain, dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula, yang kemudian memunculkan gagasan agar telak kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan Edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk Insan Edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan Edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat pada Kamis 1 Oktober 2026.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 1 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu 30 September 2026, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diguyur hujan. Sementara itu, ada satu wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Nias Selatan. Hujan ringan di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dias, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunung Sitoli. Hujan sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Sibolga. Berawan di wilayah Nias Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwo.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Rekan Raw, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil.
1: Insan edukasi, menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tapsel menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau PERDA. Persetujuan bersama tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapsel dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RANPERDA perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Tapsel, Sipirog pada Rabu 30 September 2026. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbudin Naritonga, Ketua DPRD Tapsel Haji Rahmat Nasution, beserta para pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris Daerah Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, para staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, para kepala bagian serta para camat sekabupaten Tapanuli Selatan. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Tapsel menyampaikan bahwa dari 35 anggota DPRD, sebanyak 32 anggota hadir sehingga kuorum terpenuhi. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua, yakni pengambilan keputusan terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Tapsel tahun anggaran 2026. Pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tapsel. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran telah melakukan penyempurnaan, koreksi, dan penyesuaian terhadap materi RANPERDA perubahan APBD 2026. Berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tapsel, struktur perubahan APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar 1.556.814.563.820, belanja daerah sebesar 1.750.654.549.634, sehingga terdapat defisit sebesar 193.839.985.814. Dalam pendapatan akhirnya, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tapsel atas kerjasama dalam seluruh tahapan pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026. Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam rangka memberikan stimulus terhadap pergerakan ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan indikator makroekonomi terbaru, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada triwulan 2 2026 mencapai 4,57%, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 1 2026 sebesar 3,49%. Secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,52%. Di sisi lain, Bupati mengingatkan bahwa ruang fiskal Tapsel ke depan menghadapi tantangan, terutama akibat penurunan aktivitas produksi sektor pertambangan yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah, termasuk dividen dan royalti. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tapsel terus mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, termasuk penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD, dan digitalisasi penerimaan daerah. Setelah persetujuan bersama, pemerintah Kabupaten Tapsel melalui tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD akan menyiapkan RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, beserta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara guna mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
0: This is the greatest. So, this my face.

Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari LiveStrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pengion atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: janji, Adil.
1: Kalian berdua mau dibilang orang terus, Mas.
0: Adil,
1: aku
0: yakin. Yo, yo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Pisaron.
1: Pisaron.
0: Olo.
1: Madung lalu tuang kang Roy ceritanya nantai.
0: Oh madung. Tayang gue bisa nak kunjul buat tuang kang Munyon. Nak kunjul si buat tuang kang Munyon.
2: Aha. Apa sih lu bayar nasi tolong botoi? Mau lu luai bayar anakku. Marmara luai bayar.
3: Tertakuk mar narkoba. Mar narkoba.
2: Sabur ginan nasi mulak.

0: Bonggal diaw siya nalak na bahat. Si Padiyar tartakup mar narkoba. On magyot mo yung anak ni Pamanja. Ujung na da anak tu penjara. Palay gua raon. Akang malaon ni bay. Sampai sanari na merdenggan. Anak kuru na ugora. Kaborata ni nang na.
1: Ulang biak kang mu tatap. Au do tatap do tanak ta. Biar masusalose urusan na. Ulang beho manyol soli. Biar masuk keluar dana, kau no mana perlu urusan ta.
0: Di utahon, indah diurus si riaut si luluton na alak namar narkoba. Indah kan nara alai mengurusoon. Ta ibu ape songoni tatopo ditulak ta hato bangon. Songoni na tobang na toras di utahon. On macit na muda indah sa anak saburu. Anak mi abang anakku. Anak ki anakmu. Si Padiyaron anakku doon. Ima indah tarpadiar. Mulak mabak tu bagas. Aduh pun urusan di sana.

الحمد لله رب العالمين.

Ikhlaslah sayang, ku kirim kembali.

Amén.

มาsalah nanya harusnya bukan pernah mau gitu gitu kalau pernah mah belum ya misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya ayah kamu tukang las ya kok tahu standar mah ya sekarang mah udah nggak zaman yang gitu modelnya lebih variatif harus improve misalnya lagi kayak jalan gitu lagi jalan sama pasangan terus kesasar karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan jadi kesasar aja salah belok udah kesasar istri ngomong kayaknya kita salah jalan deh perasaan jalannya nggak lewat sini loh terus suaminya bilang iya ya kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja terus pasti dia bilangnya kok salah aku sih emangnya gara-gara aku kesasar bukan soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih kan gimana pun juga walaupun itu mungkin gombal lah ya nggak mungkin juga jalan ke hati maksudnya hanya kiasan seneng kan dipuji di kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa ya Aish gitu ya Humairah terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan nyenengin hati tuh kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita mengapresiat kebaikan kita pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan nah analoginya kurang lebih kayak gitu kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh nggak ngelihat dosa yang masa lalunya. Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100 berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah tuh enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon di reject, kita japri enggak di-read sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima, karena di-lock akunnya. Itu manusia, apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di-block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia, Allah tuh gak pernah nge-block hambanya. Kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahaladzim, gak dirit sama Allah, gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak dirit kan, maafin gue ya, gue salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan dua, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh, atau biru. Astagfirullahaladzim, sen, treng, langsung biru. Wah Allah ngerit nih. Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, gak pernah offline, gak pernah lost sinyal, gak pernah habis baterai. Maaf ya gak dirit, habis baterai lagi di charge, gak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kullayawmin huwa fi sya'n.

0: Dan setiap hari Allah online. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita enggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain, grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup, grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang gak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu biar gak memenuhi memori kita. Udah aja, gak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa gak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia gak pernah habis baterai, gak pernah lost sinyal. Ntar dulu, ntar aja kita chatnya, gue charging dulu nih. Enggak, Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah enggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia enggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, enggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka mah maafin papa ya misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngeliat WA kita, taunya dari mana last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35, berarti kan dia baca kan. Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja gak ngerit. Itu manusiawi banget loh. Tapi Allah gak gitu. Allah gak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi gak ngebaca istighfar kita, gak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca. Apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astaghfirullahalazim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astaghfirullahalazim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Oh, Allah typing aja. Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah nadenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup, giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegal, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita nge-send astaghfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesend itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesendnya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh, ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah, yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya. Merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah, tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu gak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita gak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, gak perlu, karena kita gak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, gak tahu itu Innova atau CRV gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Gak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan gak punya duit di tabungan ya. Punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi doll. Sapi doll. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran. Kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima, yes gitu ya. Diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk. Kasih waktu aku seminggu ya. Oh iya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam, ya Allah. Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya, gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada dua orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu. Nih, kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan, sekali kiri. Dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Eh, kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah, itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap lah, ya, harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih. Kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua. Orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, gak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang, dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan, sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya, Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh, Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri, tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat engkau ya Allah, yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin, karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa, seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi, saya juga udah gak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus aja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzalimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, tersenyum dengan harapan Allah ini lagi senyum sama saya. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temannya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon, kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih, pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject, pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi, dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi apa meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai, gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya ala sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja gitu kan. Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya, nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu apa ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, duh udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam? Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject-reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya fama yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita enggak dari hati, 1000 kali itu enggak ngaruh buat Allah, enggak akan dirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jilat-jilat gitu kayak hitung apa untuk menghitung itu gitu kan, apa istilahnya gitulah ya. Checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah, ketemu sama teman kita, teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong, oh iya iya, si gaya gitu ya, pas bilang sama teman kita dalam sehari 10 ribu, yes, keren ya, 10 ribu istighfar, cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya, aku kok malas banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Pak, padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong, waktunya lagi gak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gue ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari gak pernah kurang dari 10 ribu. Ngomong kayak gitu. Maka 10 ribu itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh. Bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun dan 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah gak, saya mah tahajud gak perlu pakai jam waker. Gak perlu pakai di handphone, nanti dibangunin jam 3, jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya. Habis zuhur. Enggak, udah gak perlu kayak gitu. Oh gitu, terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun, pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu, udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud, nol. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu bin niyyah. Terus gak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir. Nyari-nyari onta dan bekalnya tuh gak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Ini saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air, segala macam. Di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita gak bisa minum. Sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, gak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah mau, udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya, dia ambil air itu saking bahagianya. Dia bilang, "Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagia dia kebalik ngomongnya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku, langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Enggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Gak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga, kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, godul basor gitu, kena juga. Ngeliat ke bawah, kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Godul basor gitu. Godul basornya ke atas, kok gak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh. Kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi ya, banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya gak boleh dilihat. Tapi namanya kita gak sengaja ngelihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah, kumaha, gimana tuh? Nah, artinya gak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi gak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita gak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget, pendosa. Jadi kita tuh gak usah direncanain, disetting gitu, diprepare, pengen buat dosa. Gak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khotot. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain, yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang, astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang, I love you, Allah langsung bilang, I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi, I love you too. Kadang-kadang I love you, oh iya, nah itu kan pahit banget tuh, berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emotikon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu gak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah seneng banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga, selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, bu, ini ada yang ngirim. Mas, kak, bang gitu. Ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba. Allah itu bukan cuma seneng kalau kita bilang, maafin saya ya Allah. Langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulisnya gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang beristighfar. Pasti itu. 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin aduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise, cuman belum tahu nanti Allah kasih kapan, begitu kita butuh Allah kasih. Kayak tiga orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu, tiga orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu tuh kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya gak kayak gitu, oh, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita tanya, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, pak lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gue nyalip lo, gue tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah gak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gue maafin, udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah, ke orang yang beristighfar, menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim, ya Allah saya udah buat dosa. Ah, hambaku ini baik banget ya, minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa. Tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah ini, hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali, keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika tuh jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basra, kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Nah saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali bentrok aja gak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali gak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang ngundang-undang, itu WA saya itu gak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita gak putus asa Ustadz, gak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, haranataki datangin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, haranataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustaz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, enggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan gak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, gak boleh. Pasti orangnya harus tinggal dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang soleha, yang hafizoh, yang apa konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, neng, apa kak namanya siapa? Soleha, konita, hafizoh gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizoh. SQF. Soleha Konita Hafizoh. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu satu ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini ya. Kalau Imam Ahmad satu juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad, itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan yang hafalannya itu gimana. Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar gak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal. Imam Syafi'i aduh khawatir kehafal gak sengaja. Gak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga gak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Dimana-mana pengen Imam Ahmad ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan gak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri lagi. Tiba-tiba Imam Ahmad kepengen, saya pengen banget ke Basroh. Ada apa ya di Basroh? Padahal saya gak kenal orang loh di Basroh. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azab, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basroh. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrohnya itu sendiri. Gak ada preparation apa-apa. Gak ngebooking pesawat, gak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basra, backpackeran. Jalan ke Basra. Sampai di Basra, karena gak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basra. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah. Gak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Bah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu, diusir aja. Ini Medan, Bung gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang mamanya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Kata tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah supaya jadi apa caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup-tutup toko ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil, wahai kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak Tuan. Kenapa? Ada apa sini gitu? Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, ngelihat si penjual roti lagi bikin roti. Kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti, ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin, dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa. Selama itu satu perbuatan yang mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, itu mah gak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqal bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, yaudah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi ya gak dapat pahala. Walaupun gak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya melihat udah 10 menit istighfar melulu, didatengin sama Imam Ahmad tadi, kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya, bang. Ah gitu, oh orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini, ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja, udah berapa lama kayak gitu? Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun, udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu enggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Apa abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah, sekali aja yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja, dawamin, nanti kalau kita butuh. Jadi mintanya itu kayak apa, pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih, boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai 1 tahun, 2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh, hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik, atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu, dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita gak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

Salam. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sejati, tentunya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah atau teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok multi talent yang banyak sekali keutamaan serta kelebihan yang tidak ada pada pribadi hebat dimanapun di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Bahkan harus melebihi kecintaan dia kepada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar yang berbahagia, adapun bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali macamnya. Apa saja bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita? Inilah Cakrawala Islam mengupas 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya, serta menjauhi segala perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mentaati Allah. Allah taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, pendengar, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan keistimewaan serta memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempunyai kesempatan yang besar untuk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu bukti yang kedua, yaitu berkeinginan kuat untuk berkumpul dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Nah, bagi seorang muslim, generasi sahabat terkhusus, mereka senantiasa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, umat-umat akhir zaman tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa setiap umat Islam akan bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa agar bisa bersama dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu yang ketiga, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak solawat yang kita ucapkan. Tentunya solawat di sini adalah solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Barang siapa yang bersolawat atasku sekali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Ya, maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersolawat 10 kali adalah Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bukti cinta yang keempat adalah dengan

0: dicintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membenci siapa saja yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabatnya, maka kita pun wajib mencintai para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'a, termasuk para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula. Bukan seperti orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka membenci kepada sebagian sahabat, bahkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak segan-segan mencela dan mencaci maki para sahabat. Termasuk mereka mencela dan mencaci maki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mengikuti dan selalu berusaha meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Beliau merupakan teladan dalam segala hal. Beliau teladan untuk para ayah supaya menyayangi anak-anaknya. Beliau teladan untuk para suami untuk mencintai dan juga berbuat baik kepada istri. Teladan dalam hal pemimpin negara. Teladan sebagai panglima perang, sebagai pedagang, dan sebagai tuan bagi para pelayan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam ayat ke-4. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, pendengar, inilah 5 bukti cinta seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita praktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga kita pun dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
2: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.